0: zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu une zvivindi zvekuda kufuga jira repanhu une zvivindi zvekuda kupfuura pano pera muganhu une zvivindi asi zvivindi zveiko seiko pacho paropafadzo pacho pakabatani pacho pakatangwa imba ndoo panotamba
1: imba
0: mwari nanhasi sanenzwisisei waiva nokuita magadzi samakaronga imukuti zvimiswe aiwa imbotya sipunu yenyatsi imbotya sipunu yenyatsi utori newako wanoti wako amekulekachi people invest womukuda munhu iwe you wrestle wobva warum poita maechos poita anyungu
1: poita maechos
0: tumai meni iro vemunhu musha unotsva tumai bhenji aro vegods pafeya muti unowa makatinzwira mumanzwira andakarwira mumabira amana marira asi kugara kuzvanzi ikapa dikita renyu mirai kure kumusha kwenyu munhu wese vanoti vanoisa munhu pamei kusvika jesu vadzoka ngandirangane pachedu umwe wedu aiwa une zvivindi zvekutofunga vanhu vepanhu mugovera usvika chishanu une chowera une musikano zvichakudzokera ingopakama taimu unoda zvekumaraini asi chadambuka twain.

0: Capital. Uyamatora makashlers nasi nemitengo yakaderera kusvika pa 7%. Munogona kuwana mari inosvika $2,500 muchibhadhara zvishoma nezvishoma kusvika 24 months. Tinowanikwa muHarare, Bulawayo neMutare. Contact us on 078-3009011 or 203.
1: Vacheri vegoridhe, hei nyaya yakanaka. Kana uine mugodhi wegoridhe, uine mapepa ako akakwana. Une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari, equipment, kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari. Kana uri mucheri wegoridhe angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo, fonera Goda Moyo pa number dzinoti 0778 121 819, kana tafadzwa pa 0784334770. Minex inoti mucheri wegoridhe ngaabudirire.
2: Get ready to embark.

Ngoma tukuri dapa. Hanti, ndoe samari. Hanti, wachinji muadari kapa.